Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XKA FM kumnen kang matanga mumukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mumukanda kama kwanne baju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akau ika yunga kang wa yunga ju virisiku matanga akon hem ke kanda kum Gaya manera yang amat gawa. Tambah itu gaya kawah gawa. Karena cuma cukup senyum itu kau muka gus akui jatuh muka gus cem. Tambah karena kau kan kau kafasi kula gawa suatu mengenai kan usia muka kau dah kau dah yatu saya yatu mpangga kuah gue cik yatu mpangga kuah. Tam nuim wisise uwa ya don mtuwa kwa kwe mhaidage ya au jawa chati wisise mtuiga mvundila kama juba ae gyanga ae ya nungu wacha juu ke chi wisise ae ya kao ke juu kafasi kula mangana mangana juwa tisa a kikanda tam ane kuna kutuma juu kuna kao juu mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku, kya kulku jauh.

0: ma atika ikonga kulinu.
1: Moro chitweza XK FM. Nguya nguwa nguya mkwa na mchike mkika mga kule XK FM hawa na 5 minuta ya nghe ya ufti nga radio stasi gihing mkulu ngisa talika nwa kwa ike kwega mko na mchike jwa o nwa keju hawa gea kama la mku o jwa nga wachi kwa gengi tali duli duli nge gya sita Afrika mku o saka kai kama la kwa akuma ke kama nwa Tuanda September ati uke ngwe fasi ya ng asa chibisi kalatan kwa akuma saka KXK FM.
0: Jika agi kamu ngan uling apun ngan oka engkau kong ajan ng kasu mat aku kamu kalau yang mau oda mu yatiu ajan ng XK FM kwa nama kamu lagi firin tu na September.
2: Atam, te ang kuala juga te te kamu te ngam kong kau te te. Udara ku te. Marahiki set Afrika kita ya hek kita ya kue kau. Tumbamba mkwe mkhamata tanda wa mwini kumu. Tumangem tumatevo na kumu. Hintete takwa tete ngamu kwa kumu.

Moshi geta sent kaki gigi. Mkwangi tilako, katina koi divikia long sayang. I koi yaki tum tum. A gita along sa yatali kewaya moni kakia gum. Oko katini ki kwa kali umta. Tengi kwa kangawa. Gia kangamta prokoram ki gangse niki komasi. Tigia sikama kaya wala sayang. Wa mit aleni. Nialas tetan jivan lekwa. Kumasa kau sih kan kaya apa kamu gigi cangung, tapi tak kiasan kaya program ini, tak kaya fikirkan bahwa ulasannya kita awa bilang sekika program, ini tak kaya hiasi kemakai, tapi kamu cuci jaga orang kerisi kan kaya awa ina kaki ka buat kamu cuci jaga orang, jadi nak kita rumah bunga, tak kita sa kulit pun mam cabut kepada kita awa kama, mam cab program kita cangung ini tak kaya awa hiasi kemakai. Ulas saya tu kikum cakian kalau ngom cak program, cak kiasan cak program kita kastram tu kik ulak ngim cak kik ya sih kama ayat tu kik kawesi, cak kiasan ngam jolokan ni ha menitai kik macam ngawasizi, cak kik tu tu afikan ngawalet len kika program, cak kita ngawatkom, atu kikum cak kik kalau ngom cak program. Mereka biasa kemudian mencari program yang kerjim lagi kerana knowledge lain. Kita kerja wafil orang sekali, paling cikgu dia kita kelan kawal sekolah. Mereka biasa itu lagi dia kerja kawan sekolah. Kita wafil brutally ini ke Inggrisi. Tapi mana kau dia kerja kawan tali kerja wafil brutally ini ke kau dalam kecukupan ni. Tapi tenat kerja kali mencari program. Aduh, kita mesti kira kau dah. Kalau senget cawan kita kan kau dah tinggal ngawa, jadi tak hitoh.

20 minuten gaan kyk dan moet ek was sisiki kon kiradu ekskefem dit moet ek asem kom te kyk kan ba kon kyk minute ke vierde im dit nik ge kon kan om te program yangi ya wa bilong sikika program na kon ge wallet len gani im te ge sim qisim te ge ka ngwa ka ya wa bilong sa kon kunam ke ko ge kali wa skola kani wa te program kon te ge kan kwa ka nga Jagasin Hulum Jaggi Hatan Wakanke or Kankunam, Num Jagasin Ki Skula Kunitinikia Faka Kai Dika Kigalum Saka, ye Gihia or Kotanakunam, the Timanum come to Tinika Kika, or Gukanga, Kagiga so quick a key, ya Kali O. Num Jagasin come Jaggi, ya Kangam Japrohorum Kichonum, Agitawa Vilumasa Kuni. King on a quart, the car gear long said Doma. I'm getting in for long said Doki. Can't hear what canon like Maria. Kakita, Lee, when it's a game. Fidigasika giga, wa gita along said Dom. Kika hear wa clanker gunny. Conqua can hear wa alphabetic gunny con. The gita long said Doki can higgy. Ya wa clanker gunny kuna gita atuna. Kulakan tahu tu ni kita langsa kamu dan ketika kita tengah kuah, tempat kita sendiri kita tengah sekarang kita uah kena stop perangawa, dah kita langsa yang kita uah tengah kena kena kamu dengan kamu yang tempat kita sendiri masih kagwa kelangka, dah kita langawa kangia uah tengah, tempat kita sendiri kag kelangka. Kongo clankan mosi da aqua o gavisisi mana ko agitauna kahia wa deftonga ki klanga tagiasen ki kankala kawha letra sngai hwa ya tiatiam da klanka wa letra ki ya wa katitke ata gotmoko akan e kankala kita wa Tamazigan Moshi Tinigi Yawa Kandala Wesi Kugin Guzela Nagra help my dusty Aki Ya Kwasaki Kagisan Kagita Akali O Tantagiasan Gatinetigi Awaita Dawishi Kam Tagita Anglai Kano Kangala Gita Wabluasaki Gatong Havi Domalima He Agi Yalongsaki Tanga Ya O Manila Sangatitala Kawatiki gya kwasa kamokwe dawa kawatiki hea ngungu oa dawa ki mkugi kanghi tanga kangungu oa dawa ki mkugi kanghi kahia oa tali aga onvakil u wakui kasangana gya wa mtetangi gya kangwa mtaprokham ki kangsi niki kumasi taka mtetuja ki unakang gya wa kalukila ki kangum mtetana gita ngungu hakwe tasa kalukatima mtangum agita au kama Ibu kita kemat umpali mengkot di kangka kita untuk gonggi kunim tetapi sekiranya kita nak kita gonggi aku, terasa kulit itu nama untuk kita cukup mengam cakap program kita gangsi nikahi komasi ke walase, tetapi jangan kulit kuah under ten siapa, ke ni ham taki ia segamak ay, atau ke kuah lagi aku untuk kita cakap mengam cakap program kita cakap. Kemudian kita akan kontak dengan anda. Terima kasih.

Kalau yang mahu, tamu ya tiup akan XK FM kau nama kamu lagi. Firin tu na September.

Onde ele tenciava como que ele roubou-me da casa, que me tinha contigo na fita em Guiaua, Guiamtanda, em Tabaia, se Dubai, em Coitam daqui. O assim que tchau, em Tegui, assim que me tequei, e a tan que te cambai em Tegui, e a Kavanam tchau programa em Guiaua, que cresci, e grafitica em Guiaua, programa em Guiaua. Tismo Guiaua, e a Heri Kanuna tequita, se gamatai. Tahu ni kim ta program ya akhir kan itu ni kim kita ni lim teki kulit kan ayam teki ya si kamu tuai tu kum ta tu sya kau naga kisi kau kan ki ya wa kalau kila ki kan kum tu na kita ngum naga tu sya kulit kan ma lim teki ta cuk kum ngum ta program ki kang si ni ki kum sya tu ki kum teki ya kau lim teki ya seni kalau ki kum ngau tu mta kau tu kodi naga ki ya kalau kum titiam Tiki desa wata mazika kia kosa ngila kia Taliku saha ki desa ka kresi kwe ka ki hi Awa kama himta tenki ngwa ki kina ngwa mja prukhara mwani ka tenia jo ngia Kli mja prukhara mki chonga Ngwa ki hi odo ki ngwa hi kwe Yamosu ki kam kam ya ngwa hi yamosu ki ka anima ki tenia kwa Ya ngwa hi yamosu ki ka ka festama sini ka joya ka kalakat na kita awan la musu ki lisiko maga kita ni kwa ka kalakat na kita kali uem te ten ki I kengam ta program ki kamasi ni ki kamasi ati ki kuem te ki ya kanga ta program I kafir kanga program ni hingga jalan ko kia kalatwa ta ki akhir kuna kuna Tak aku nerten siapa ke ni hari ini tak biasa. Kita real five dah mana tak kita nanti pelan awak siapa ke kau? Tapi jadang kita kamera mana tak ki isiwa yang jadang ke ya kamera awak macam program. Iki ya kau awak tak aku aku mak sakit kan kita nanti aku mungkin cuma. Tapi saya boleh sini kita cuma jadang kau dah ngam cafe tak itu. Yang jadi ya pelan awak Mencah program, ya fikirkan ngah program lagi kalau tu kita kalau tu, mencah ke akhirnya kan kuna, tahu lah sih jangan, jangan kuda, ngah mencah fikir itu.

16 minute ke tel konte kinga aha ke konke radio XKFM. Tika timbo mtika ke tuta fili ke nga mta program yang ke hiya wa kula siki ke wada ke da siga mak ayna mta ke asin ke ka program yang ke tini ya ngala mta ke wala kumte imta ke hiya siga mak ati tiki ni hariko mta ke hiya kumi nga mta program ke kumse ni ke kumasi na mta ke asin ke ko program yang jadi kan awak kan kira awak disemu tetapi tu lagi kan kanggo ke krisi yang jadi asing kira la saya kan kira awak si gemak ni ah sakit tin kira nasang makua kanan wah sakit tin kira kuat ham tin jadi asing mereka ada mahu kat kau kat kau tu kan kira guna kau wah kira tin kira awak tum ta gyesin ge wala se titi ka jilan go di wi wi si ge tuna cho ka to sa go strati ko kinza ti te ha jilan go di ge ka ko ka go ka wa ta ki ti so mo wa ko ga ti ni ge ya wa tum ta gyesin ti ti so mo ki sin ta ge ya ko wa sa ga ge ya ko na ko ya ge ya wa lo wi se ko ni ki plus ma pondo ta ge ya wa tri ko ni ko na ge ta wa ka lu ma jadi kita kita mau kau tu, esanya giawa telingkun aku nak kita cuan wakil nuah dewi kukume, aku kata ni giawa dan jadi esan tu kita cerita mengam jabul kram, jadi datang aku, atau kita kum jadi aku ada masih jabul kram kita cuma kum jadi jadi mana kalau kita kita buat kum jadi ni kita mengah aku dah saya aku telingkun mengam jabul kum kita kama. Ima kia kama chukale katitikan kawa chikungi oho ya mbola gana kuna imja hasa kio ne mtatina kita ngonga ya kwa likuwa wanerti nsiwa kumika ni ya kata kama chakangoda kama chakangoda program kituwa.

55 minute kita ngodekin ahake konke radio XKFM. Tim jeki asin kom tol ke kakami gen kami ka season 50 minute. Tim jekan ge kamba konke minute ke firi. Tim jutan ge ya ngo kom ta program ke jan. Pan gem jeki asin ko ge wala ka kom tol him jeki ya kawin ngo ta program. Tim jeki ya kawin ngo ka wisi. Tim jeki den ngoti kinatis yang ge kia kasibikan kuna igi hawa kwa kwecha wa mtatisho mtike kwa kikuna tamazi ka kia tisho mkikastra mtike wala no taka tini kia chikangi kwa mta program kichwano taka kia tisho mkikastra mtike manita mkame taka tini chikangi kwa mta program kichwa mtike tango kwa kikuna Mungkin jadi asing macam program jadi asing amat awal. Ia menjadi amawa kita awat. Jadi semua kena kena dekat. Ia menjadi kita kena dekat. Ia menjadi semua. Masih kaki jadi semua. Tapi ni ke kasram jadi manita ngamen. Okey menjadi hati kita. Tak kau lagi kau sih ni kita amawa tu. Tapi kita kau amawa program kita kau sih ni kita komisi. Tapi sih amat amanu kena kena. Ati cik itu kalau manu kau. Kami kalian ini alas temu ing jadi tu sila, adik aku yang pertama kiasi kamu